ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama ji.